Mazi wonse nangafamba ngwakusirirwa naibyo mungampata nkazano mungangumaniza nkazano ikano kumenyani nkabe tuwera kopesera mikanzu kuluka karamu mpaka fungirwa nkaidi kodi byakunesa nakutwa kumpata nkaza kuna mamuna ha tatu kumpata nkaza kuna mamuna iwe na maswa kumba muna dingaza kutwa na muna nangu ne kumenya nkabe unakwanisa gwenyife ngunda radio Mozambique muno Zambezi chipembo chine ife ndikutwa mungampata inde mungampata nkazano mumulekerere gobusera mikanzu nakuti sikuli kwandima mwana mwana chiru mungamenya kungwanda nkono panango ndi mwendo pinakoma kabe koma chimera apa kuimba kwa Zeka Mafuza Miranto ati machi mwana

0: Lero ndire kutabuka, lero ndire kuchiona inifano. Kutamba nyatwa nkuiona. Na chipo iwa tumakala kuitamba unadungunya. Unadungunya nkuiona nyatwa vesera radio. Alikukua mpali ushu. Alikukua nchesa ushu. Nyimbo za kulanga, nyimbo za kubereso pungwa didi. Zirapakefi masiku a lero msabudu kupita nsiku zishanu ntanda mkaleni wenyenzi. Chaka uchapi kupiru makumawiri na pita ndatu. Nyimbo za kubereso pungwa didi ya Vestera Radio na njitu. Mungafuna nyimbo za kuria ndi radio Musambiki basene. Alikudungunya mpalushu beji ati lero ndri kutabuka. Lero ndri kuchiwa na Vestera Radio. Taimu tipa ati wa siweweka basene ngabe, uliokene siweweka anatamba nyatwane basi ngabe, ndia antwa zinch. Taimu.
1: MalawiMusic.com, nyimbo za Chimalawi.
0: Siweweka. Masezi ya pili pionseni pinatamba iwe ni nganyatwa.